0: Ezinsonge zifanagana kubuzitwesingana ntitufirwe bintu bingi.
1: Yesebo.
0: Abaganda afabali yabauza. Bana fatu gobeja ku TikTok wali mutapinge ku screen yeyo.
1: Yesebo.
0: Mutapinge akatima akatima akatima akatima.
1: Kona mkona mkona mkona
0: mkaje.
1: Baga ntiyo CTV. Hey, kona moyo CTV.
0: CTV
1: tukukwata ko.
0: Kukwata ko myeleze ko dala.
1: Yesebo.
0: Agamba cyo uyu mwana obuwala yukaya
1: Yusufu.
0: Yukaya Yusufu
1: bari
0: kujya.
1: Aliyo kwa tugoberera.
0: Akone akone
1: akone. Bana mugeme mukatima. Bari kumbona. Bana abe busoga muri kumbona mwena mwena. Nabe vugana bona bari
0: bakubone buru.
1: Ate abe 40 bari kundora. Andola
0: kati bali
1: bana bali ku YouTube mwe bali nyo ku Paul News mwe bali kubanga tena mu amaso munga twogesa tumugambe bigamu mu bitambuze omusiranjofu tewera biranga abantu bana abasatu yo namu bulamu bojotambuliranga omuntu akuletedde bizibu omujukiranga omuntu wamanga akusudde mbizibu nakusteka mu bizibu omuntu akuletedde bizibu
0: dokita kubanga bosinga tumwira singo mwira bi ayinzo koma ona alete bila
1: owedde abafe omuntu akuleka mu bizibu omuntu oyo akuleka mu bizibu neto mujanga ke liso mutunuliranga boti
0: wanga baganda bagamba sika ukakali kakulu
1: mpulira
0: bwaba yali ayina lwakulese
1: yesebo
0: bumwira bila inzo kuleka mubirala simanyi dokita jatubu ya lwachi
1: abasatubano tugenda kulaba
0: ndiko okusatu
1: no muntu akubelera wo mu bizibu oshegede buru nyo
0: wacho atumunange kisingo kuba funny the funny side of that last personnel
1: yesebo
0: kwe kubera anti abantu tumwira bila nyo
1: ene
0: tuchifura ekiri ekiri nomo
1: andi waliwo ebintu bibiri twawula omuntu atekeddwa kuyamba n'omuntu ali mukukwasizaako ebiseera ebisinga abantu mbizibu byabwe bamanyi okulowooza nti tutekeddwa it's a must
0: ogenda kanyonyola
1: esebo
0: njaga otandike kubali abantu abasoso asembyeyo
1: tujja mutunula ko
0: tugenda mugazi ya
1: nam yesebo
0: bodebayi tugenda bogo ogambi omuntu asoka
1: omuntu akuletere ebizibu
0: omuntu asombola
1: ebizibu
0: ebizibu
1: jori
0: gumganda fi ali mukutulola ali mukutubona ali
1: mukutubona
0: ensonga gitwale nga nkuru mu bulamu bwo
1: yesebo
0: omuntu yenna bisitubaina abantu bafinga toba mayanu bamagira mwana aleita miti wa miteru
1: ha
0: mita wa buvuyo ajja kwera no buvuyo bainange omuntu
1: ali esimu ewajiguze kwani tonkubira
0: onkozi
1: obizibu yenga bulwajja mu manya
0: somba
1: either flying squad egenda kujja ku kitundu kasta akoma ku kitundu nga mitawana miyerere je yo muntu oya asombe ebizibu bananga omuzira nvuge na maso
0: yes omuntu asombe ebizibu tubaina bulambo fwe tuwangaliramu ne ye chabale mini dokita emiko bintu ebitugano genda maso
1: yesebo
0: bye bintu ebijanga tubimanyi no manya nti gundi simurungi
1: yesebo
0: wemba musembere dage na rete bizibu tekiri nti olokuba okuze naye tekiri olokuba oli muganda we ne bwabanga identifying nichino chituogila kukubira nga yeka rusomba nga asombe ebizibu asombe mitawana
1: yesebo
0: echari bade chisinga kukubira echirunji mganda fali ya uliza program bajina kwa la sendi
1: yesebo
0: ni inga tuina fungi zange na kuzo mwezi kumi
1: kumi na rumu yesebo
0: funa ochi wandi kuonywezeo
1: uterevu
0: tugenda kuba tuiginge chisubu kukubira nga tusensela mwaka tali
1: chikuru
0: manyi uinabi otunda ni ya katali kachabuzo uizo kubo ina katali ni inga kuba wenzo kama ninabu ya ntunda ninabu ya ntunda wenzo kubo ina wotunda na inga wotunda bakunyaga bakuba
1: kati
0: wetaga nyo kubeira part mumusomo guno kacho ino kula changu nyo jangu wano ku radio pale FM wano kwa reception
1: yesebo
0: tuli wano kodi Kampala tutebaganya butere vuna odi Kampala primary school
1: yesebo
0: botuke wabakuli
1: tubitala
0: da Weima Road katono nyo lwechikube chikiri ya wansi Wali ya mafraga hash
1: chikuwe
0: chikira wansa kiliya ne chikube echo kuba chikube echo chija weta mbwe chito jja kubula be chipande chisingo kunya ne radius singo nyiri ya mu Uganda bagita par
1: eliyemu yoka
0: awogendo okuchama
1: esebo
0: ogoberere protocol ufune ticket yo emitwaro ogenda kwetaga ebiri joka
1: yesebo
0: ejensimbi omiringa or risk safe side. Dr. Mbadde.

0: bisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu neya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunira ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abaliham. This